Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرحبا بكم وهنيئا لكم para peserta para pendengar radio Minhajul Athar dimanapun anda berada. كيف حالكم؟ Ya, selamat malam di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Anda semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang antum jalankan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Muhammad Sukoharjo dapat mengudara bersama Anda sekalian di acara Reportase Albiri di malam hari ini. Ya, di mana malam hari ini insyaallah taala kita akan mereportase stand yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta daurah ya. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Bazar Imam Al-Muzani yang kelima. Ikhwati fillah, bagaimana kondisi kabar bazar di malam hari ini? Ya, bagaimana suasana di sana? Bagaimana ukhuwah yang terjalin antara satu daerah dengan daerah lain? Ya, antara ikhwah satu daerah dengan daerah yang lain. Bagaimana di malam hari ini kita akan melihat bersama, kita akan saksikan bersama melalui acara Reportase Albiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Acara ini acaranya santai sehingga bagi Anda yang ingin menyampaikan salam, menyampaikan pesan, menyampaikan faedah atau motivasi untuk para pendengar lainnya, kami persilahkan, tafadhalu, bisa menghubungi nomor resmi studio RMA di nomor 089-888-5988. Kami ulangi kembali, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, membersamai kami, bareng dengan kami menyaksikan Reportase Albiri di malam hari ini, silahkan bergabung bersama kami di nomor 089-888-5988. Naam. Ayol ikhwah, para pendengar setia radio Minhajul Athar. Ya, walhamdulillah di malam hari ini telah hadir rekan saya yang bersedia menjadi reporter kita di malam hari ini. Ya, ada dua rekan saya yang sudah berada di lokasi atau TKP ya, berada di lokasi Bazar Al-Muzani yang kelima. Ya, oleh karenanya sebelum kita melihat dan sebelum kita menyaksikan bagaimana suasana bazar di malam hari ini, ya, saya ingatkan kepada para pendengar sekalian, jangan lupa terus ikuti dan terus beri masukan untuk acara Albiri ini, untuk acara-acara studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Nah, rekan saya tersebut adalah yang pertama Al-Akh Muawiyah Ciamis Hafidhullah Ta'ala dan juga Al-Akh Ikrimah Jogja Hafidhullah Ta'ala, di mana beliau berdua berkenan menjadi reporter di malam hari ini yang akan membersamai para ikhwah yang ada di Bazar Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Ya, mereka akan mewawancara satu dan sekian orang narasumber yang akan mereka temui. Ya, bagaimana kondisinya, bagaimana berjalannya bazar daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Oleh karenanya kami persilahkan kepada Mas Muawiyah Ciamis dan kepada Mas Ikrimah Jogja hafizahumallah taala, ya, kami persilahkan untuk menayangkan bazar daurah Al-Muzani yang kelima ini. Naam, tafaddalu, barakallahu fikum, simak dan saksikan bersama. Barakallahu fikum.
2: Ya. Assalamualaikum para pendengar Radio Minhajul Asas sekalian. Pada malam hari ini, dengan senang hati dan juga dengan gembira, kita bersama-sama berjalan mengetahui lingkungan sekitar kondisi Mahdua dan juga kondisi bazar. Gimana, Mas Mawiyah?
3: Ya, Pak Pernyata Selu Jatar, saat ini kita akan bersama saya, Mawiyah Camis.
2: Ya, dan Ikrimah Jogja.
3: Jogja. Jadi malam hari ini, Pak Pernyata Selu Jatar, malam hari ini kita akan langsung cek lokasi. Ya,
2: Mas Ikrimah, ya, benar.
3: Cek lokasi. Kenapa? Karena biasanya ya, khusus keluarga-keluarga yang mungkin, salamualaikum, yang saudaranya atau suaminya atau
2: adik-adiknya.
3: Adiknya ya. Sedang ke Muzani, daurah Muzani, selalu kan biasanya cek, jangan lupa ya, wele, beri majalah, beli apa gitu ya. Dan juga terdengar kalimat B-A-B-A-R gitu ya, bazar. Nah, dan kali ini, ya, tentunya di malam hari ini, kita akan langsung cek lokasi, seperti apa bazar itu, dan bagaimana meriahnya bazar di malam hari, ya. Di malam hari pertama bazar.
2: Benar-benar. Ya. Mumpung rame-ramenya nih, Mas Wawiyah. Ya. Makanya, bagi para pendengar sekalian, yang mungkin ternyata ada cara kali ini, teman-teman yang di rumah lihat, ada barang babs nih, ada barang yang mungkin bisa jadi oleh-oleh. Kalau minta, titip ke kerabatnya, teman-temannya.
3: Request review barang mana?
2: Iya, boleh beli.
3: Nanti kalau kita juga akan.
2: Iya, benar-benar. Kita tunggu dan kita nanti.
3: Tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu. Studio tadi milik
2: staff 089
3: 888. Kita coba sesuai pemina gue, kita coba sekali dari jam. Kita coba
2: dari jam. Ya, ayo, Mas Om ya, kita mulai nih. Para pendengar sekalian, di sini ini. Kita ada salah satu panitia.
3: Sehat kami. Biasanya di sini dijaga di keamanan ya?
4: Ini ya sengaja.
3: Jaga di Macapu. Oh, ini jaga di Macapu. Oh, ya baik apa? Beliau ini

0: Ya, Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan. Kita telah menyaksikan ya, sedikit ya, itu masih sedikit dari gambaran yang disampaikan oleh reporter kita yang ada di lapangan. Reporter kita yang langsung terjun di Bazar Daurah Muzani yang kelima ini. Nah, ikhwati fillah, sebagaimana disampaikan oleh beliau-beliaunya, bahwasanya kita akan break sejenak, kita akan mendengarkan murotal, dan akan lanjut kembali pada waktu yang akan kami tunggu insya Allah Ta'ala sekitar 2 atau 3 menit ke depan. Hadza, selamat mendengarkan.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
1: Ya, alhamdulillah para pendengar sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah break sejenak. Ya. Bagaimana kelanjutannya suasana yang ada di Bazar Daurah Muzani yang kelima ini? Ya, oleh karenanya kami ingatkan kepada teman-teman para pendengar sekalian yang mungkin masih mendengarkan via radio, ya mungkin belum bisa menyaksikan videonya ya, bagaimana kondisi saat ini? Bagaimana keadaan atau suasana bazar di malam hari ini ya. Insya Allah video akan ditayangkan di Telegram. Oleh karena bagi para pendengar yang ingin melihat bagaimana suasananya, bisa beralih ke Telegram yang telah kami share di channel resmi Telegram Radio Minhajul Athar.

0: beliau-beliaunya, kami persilahkan untuk menampilkan video dan reportasenya. Barakallahu fikum.
1: Ya, kembali lagi para pendengar Radio Minang Jelasar. Kondisi kita di bazar.
2: Ya. Baik, Mas Girma, tadi kita sudah coba ya. Kita sudah coba nanya pendapat satu pelanggan ya. Yang saat ini, kita di lokal ya, orang Indonesia. Kita coba salah satu peserta dan juga
1: dari,
2: pelanggan dari negeri
1: seberang, ya. Negeri jiran.
2: Coba kita sapa terlebih dahulu ya. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Masyaallah, mabarik.
2: Dengan siapa ini ya?
3: Ana sama adik ipar Singapura.
2: Masya Allah. Bisa perkenalkan siapa
3: ini? Iya, nama Ana Syakir Abdul Ahmad dari Malaysia.
2: Masya Allah, dari Malaysia ya?
3: Dari Malaysia.
2: Logatnya nampak gitu ya?

0: kita juga bisa melihat makanan yang siap siap dimakan di sini. Makanan yang mungkin bisa cukup menahan lapar dan cukup memuaskan penasaran, mengobati penasaran gitu ya. Ini di sini terlihat apa nih? Ada makanan apa nih, Mas Mau ya?
1: Ya, di sini ketua ya, Mas Mau yang bagus dan juga Ustaz Muhammad. Juga, walaupun ngantri, juga
0: sibuk mengajar,
1: tapi juga menjadi suami yang baik ya. Sehingga kita juga ikut bertahun di sini, untuk turut mengajar Ustaz Muhammad. Ini di sini.

Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita saksikan bersama bagaimana suasana, nuansa, dan kondisi bazar daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Ya, terlihat masya Allah. Dari sini kita melihat guyupnya para ikhwah ya. Para ikhwah, terus juga para peserta daurah ya, mereka saling bertemu di bazar daurah Muzani ini. Ya, ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang bertegur sapa, bahkan ada yang pengen lihat-lihat gitu ya, pengen lihat-lihat terus berkenalan dengan para pendengar yang lain atau para peserta yang lain. Nah, masya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan daurah ini dan semoga diberi kelancaran dalam tahun-tahun kedepannya. Para pendengar setia radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, ya, satu kata terakhir untuk bazar daurah Al-Muzani yang kelima, yaitu adalah guyub dan beruhwah. Nah, masya Allah. Di sini kita buktikan ya, tadi dari live rekan-rekan kita, reporter kita di Ma'adua, masya Allah mereka menampilkan ya, mereka menampilkan jualan dagangan ikhwah, demikian pula para narasumber, bahkan ada yang dari luar negeri gitu ya, ada yang dari Malaysia ya, masya Allah. Itu semua berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjalannya daurah Al-Muzani yang kelima ini, walhamdulillah sampai saat ini insya Allah ta'ala masih berjalan dengan lancar. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara daurah Al-Muzani yang kelima ini. Nah, ayol ikhwah pendengar setia radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar sekalian yang membersamai kami menyaksikan dan menyimak acara ini hingga akhir ya, dari awal hingga akhir ya. Jazakumullah khairan atas partisipasi dan antusias antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua kemudahan dan diberikan jalan dalam setiap musibah yang menimpa. Naam. Ayol ikhwah. Naam, kami dari kru studio RMA Radio Minhajul Athar Media Dakwah dan Ruang Belajar pamit undur dari ruang dengar Anda. Ya, saya Muhammad Sukoharjo mewakili rekan saya, reporter saya Al-Akh Ikrimah Jogja dan Muawiyah Ciamis hafizhahumullah taala. Mohon maaf bila mana ditemukan sekian banyak kesalahan dan kekurangan pada acara ini. Ya, tentunya itu semua dari syaitan, dan bila ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tunggu masukan dari para pendengar sekalian. Kami tunggu saran untuk acara-acara perkembangan radio Minhajul Athar Media Dakwah dan Ruang Belajar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri acara reportasi Albiri di malam hari ini ya. Jangan lupa terus ikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh radio Minhajul Athar, baik acara sapa pagi, sapa siang, sapa sore, atau reportasi yang mirip-mirip dengan seperti ini ya. Jangan dilewatkan. Itu semua insya Allah ta'ala akan memberi tasliyah untuk antum semua. Dan semoga dengan ini kita bisa mengambil faedah dari yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang diundang. Tayyib, ayol ikhwah rahimakumullah, kita cukupkan acara malam hari ini ya. Semoga diberi kemudahan pada hari-hari kedepannya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Kami tutup majelis ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Minhajul Athar Media Dakwah dan Ruang Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.